0: ཐོམི ཟམ་དན མར་ཅལ པར མ་ཐན དན་ཅལ ཆར་ཅ ཅན་ཆུང ཤེ པ་ལ དང་གང ཧོན་ཐོ རང ཅན དང དང ཚང རང ཅན ཅན ཅུང དང ཁ་འདམ་ནི སལ་ཅུང ནི པ་ ཆེར་ཅལ དང གོ་ཚལ ཆེ་ཚལ ཐོར དང ཁ་འདམ་ནི ཉེན ཁ གང གོ དང རལ་གུན ཇར་སུན ཅེ ནི པ་ ཆེར་ཅལ ཅེ ཤི ནི དང ཛིག་ཏན ཅེ ལེ་ཇ ལ་པོ ཅི སར་པ ཅན་ཅལ མེ པར གུནེ གུང དེ པེལ གུ ཀྲུང་གི ལེ ཁ ལ་ པར དེ པར གག་ཚ དང ལ་ ཐ ཡོལ ཀྲུང་གི ཆེ ཆེ དེན བི ཅ ཚོ རང ལི ཅེ ཅེ ཛ་བར ཅེ རི ཆེ ཆེ ནི 中国共产党跟国政人员等， 中国解决点比这次让那个蓝的个点儿，严森切去呢， 中国共产党跟国政人员呢， 党跟国政人员从下届等， 机构层的等级呢， 党等这个节日啥特色等，说啥内啥人呢， 也用马克革命的开喷内啥等，点成中间人呢， 俺做等呢，等于那十二届等， 三二届时候等， 等二三这个， 三二届等，人不能有比等些等。 Mambaro tongshir jikisam thak yobi, jikab chenpur, dina rangpur, sikang chungbi, tangshik inbi chani, tanggan zikhtan na hachang kengang chewa tang, kyun yung tang raya yobashikirele. Tang tang mamang jeb shajik kapeji di, dinam kanta lehim na, tanggan zikhtan yang dinam dela pelgui. Dana tang zikhtan na khinhun jikbi til, ngipar da hikgui bi jirzi chunginirele. Wantan rangjin tang, tangsang rangjin na, markisa rangdiki jib, sultang ngu yinbi, nganci tang zikhtan na khinhun jikbi tid, wantan rangjin nyamtam sa tongwa tang,
1: 当政人人的诺在东为年顿塔特拉塔普斯的心里，那所面具等连过人不的结果，当用的人给人的杀鸡血比差不多就落多不拉点呢。当人等等那边那顿不吞进去，和家们的特殊些把等，当个人为增值等，人为提增，人为杀值，人为培养这种人进去那边很难加的，伢们是全部是特把等，年卡着结束的系统。 当你能按下二三的中国解决点比这次让那个下降跟过去说很多的成本跟那些贵。